funo robala namhlanje nombana funo jabang se afro namhlanje.

0: ruta batsa ile ga gara ka le batho bangwe ana mo polokwane ba kreke itseng ba fapana ba ro fapana o mongwe a re botse are moketekete o ile ntirela moleko wa king size ka rena moleko wa king size keng are ba reka king size ba le betsa king size cold drink le nyane ba ya ba e reka ba itse ba isha kerekeng ba e rapella ba e bolella tse ba di bolella ko kerekeng ba e diela kerekeng a ya itse ya king size we a e bea kae kae mo ena a sebang gore madimabe o ba boletseng ka mokana kua kerekeng ka are a king size a o sale morago batho ba o ebile a ke sa ba batanela
1: Wow. Thank you. No, re leboge.
2: Thank you.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah